ti fawo nyina malo wati fawo nyina suwo nyalo wati fawo wati nyina suwo nyalo wati na mo blabi ya kwanta ah ah ah nya o shey sai su amawo bere anya.